0: Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama DJ Latif dan DJ Ross. Terima kasih mengikuti show kami Satu Suara Sydney. Kami memutarkan lagu-lagu Melayu dan artis-artis kegemaran anda tiap-tiap
1: hari Selasa pukul 9 pagi, pukul 10 pagi.